0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rewind, Can Be a Rockstar. Udah siap belum? Ini satu lagu yang kalau disebutin ini kayak kalau sekarang di mana-mana orang pada nyanyiin kan. Kayak kalau misalnya lo gak nahan pasti otomatis ikut nyanyi ya Rockstars ya. Dan ini lagu yang udah menjadi lagu requestan juga tadi di WhatsAppnya kita. Jadi buat lo yang pengen request lagu, yang pengen nyapa-nyapa absen gue, boleh absen yang lainnya kirim salam. Feel free langsung aja text our WhatsApp at 0815-1987-6876 di hari Jumat yang spesial ini ya. Akhirnya udah sampai di hari Jumat, sebentar lagi weekend ya. Atau mungkin ada yang hari ini udah libur, udah kerja tapi berasa libur ya. Udah menyiapkan agenda-agenda ya bersama keluarga, pasangan atau kemana-mana ya. Entah ya lo nonton bareng Piala Dunia 2026 atau mungkin ada yang nonton film gitu ya. Karena emang lagi banyak film yang bagus. Salah satunya yang kayaknya udah diomongin banyak orang itu lo Obsession. Dan gue masih belum bisa berhenti move on sih dari film ini. Jujur gue bernonton sekali tapi gue masih berencana untuk nonton film ini lagi ya. Gue pengen rewatch karena menurut gue one of the best movie this year, one of the best horror movies. Dan ini yang menariknya mungkin lo udah tahu juga, itu adalah sutradaranya si Cory Barker. Orangnya kan budgetnya itu cuma sekitar 750.000 US dollars, tapi udah sampai berkali-kali lipat ya. Dan jadinya dia kayaknya langsung laku keras nih di pasaran sebagai director dari film horror. Maka dari itu dia langsung nih diberikan mandat lagi Rockstars ya untuk menggarap film horror selanjutnya yang judulnya ini adalah Anything But Ghosts ya. Jadi ini adalah satu film yang nanti akan diproduksi oleh Focus Features. Dan ini mengangkat tentang cerita dua paranormal gadungan yang selama ini ngejalanin bisnis berburu hantu palsu nih demi menipu pelanggannya ya. Dan yang menariknya ini katanya akan ada di satu universe yang sama dengan Obsession ya. Tapi walaupun kayaknya udah bakal seru dari line up pemainnya, terus direkturnya, bahkan dia juga ikut main katanya, ini belum ada official release date-nya ya. Jadi masih belum tahu akan tayang kapan, bahkan tahun berapa. Ya, we'll have to see nih Rockstars ya. Tapi pastinya gak sabar sih untuk film-film selanjutnya yang keluar dari Cory Barker ini. Tapi kalau gimana? Udah ada yang nonton belum atau udah ada yang nonton film yang lain, series yang lain, boleh lo kasih rekomendasi ke gue juga atau sekalian rekomendasi lagunya aja. Kayak yang udah ada di WhatsApp-nya kita dari, kita lihat, dari Devi yang katanya pagi Bang Danar pengen request lagunya Olivia Dean yang Nice to Each Other aja. Ini buat semuanya, semoga kita lebih nice ke each other aja ya. Salam-salam buat yang lagi dengerin Bang Danar. Oke, langsung aja gue puterin lagunya. Dan buat yang lain, I'll still wait for your request untuk absen lo sampai jam 9 nanti only on GMHR.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Salah satu lagu terbarunya dari Ariana Grande ya, yang masih nemenin lo pagi-paginya. Dan itu lagu yang udah di request tadi di WhatsApp-nya kita. Jadi buat lo yang masih mau dengerin lagu-lagu favorit lo buat nambah semangat pagi-paginya, buat bikin lo yang kerja, berangkat kerja hari ini, supaya gak malas-malasan, supaya gak ngantuk ya, lagu wajib lo pagi ini boleh banget. Pokoknya lo kasih tahu aja, bilang aja ke WhatsApp-nya kita ya di 0815-1987-6876 ya. Yang ngantuk-ngantuk pagi ini gara-gara habis begadang nontonin Piala Dunia ya, yang setelah kemarin itu absen sehari match-nya. Terus langsung baru absen sehari aja gue lihat itu kayak orang-orang pada udah kayak absen 5 tahun aja tuh bolanya ya, bener-bener bingung mau nonton apa, terus juga kapan ya, baru sehari dan udah lanjut lagi tuh ada perempat final yang pertama yaitu Perancis melawan Maroko, dan itu hasilnya dimenangkan ya sesuai dengan dugaan orang-orang, sesuai dengan prediksi tim yang lebih kuat di atas kertas juga yaitu Perancis dengan skor meyakinkan 2-0. Dan kalau misalnya lu nonton matchnya, di mana gue nonton juga sebenarnya ya, jadi sekarang agak-agak kurang tidur sebenarnya, itu emang gokil sih attack-nya Perancis. Terus juga kayak mainnya rapi banget, enak banget ya. Ini gue agak optimis kayaknya bisa menjadi salah satu tim yang gue jagoin menang ya. Udah sampai semifinal, nanti lawannya akan antara Spanyol atau enggak Belgia nih Rockstars ya. Tapi yang menarik sebenarnya, selain menang 2-0, menang meyakinkan lawan Maroko ini, dan sebelum-sebelumnya juga gak pernah gak meyakinkan, dari awal itu mainnya udah rapih banget. Yang gue pengen highlight adalah kedalaman skuadnya nih Rockstars, karena gue ngelihat kayak tim utamanya, skuad starting line up-nya itu kan udah keren-keren banget, udah kayak ngeri banget ya. Dari mulai trio depannya Mbappe, Olise, Dembele dan lain-lain, dan sampai ke tengah, ke belakang. Nah, jadi pas di babak kedua, pas mulai pergantian pemain, Mbappe diganti, yang masuk itu Mateta. Terus juga Due diganti, yang masuk itu Barcola. Jadi kayak lu udah pemain penggantinya lapis keduanya ini, kalau misalnya dijadiin tim Prancis A, tim Prancis B, gue yakin tim Prancis B-nya juga bisa melangkah jauh nih di Piala Dunia ya. Kayak hebat banget orang tuh ada tim lapis keduanya tapi kayak berasa lapis utama di tim lain ya. Jadi luar biasa banget ya, ini benar-benar menurut gue salah satu kontender juara Piala Dunia yang paling kuat. Tapi kalau menurut lo siapa, coba dong boleh kasih tahu gue juga, sambil masih kasih tahu lagu requestannya mau apa, bilang aja, tinggal WhatsApp ke 0815 1987 6876.

Masih di GMHR barengan sama gue dan Arka Lingga sampai jam 9 pagi nanti. Tulus with a teh hijau gue puterin ya. Satu lagu yang emang enak banget. Ini cuma perlu dengerin. Kalau gue sih waktu itu kayaknya dua kali dengerin langsung kayak wah nyantol nih. Gue kayak tiba-tiba tanpa gue sadari gue humming langsung lagu ini ya. Karena emang dengan kombinasi suaranya yang enak banget, lagu-lagunya yang gak pernah gagal tuh ya, pasti sukses bikin lagu apa aja nih ya. Tapi ya makin kesini makin banyak banget pilihan suara-suara penyanyi yang luar biasa, lagu-lagu yang enak ya. Bahkan yang tadinya misalnya konten kreator jadi penyanyi, iya. Atau misalnya yang dari aktor nyanyi juga, iya. Bahkan pemain sepak bola yang nyanyi juga ada tuh ya. Salah satunya yang lagi rame banget di Piala Dunia 2026 juga, salah satu the superstar of the show ya, si Viking dari Norwegia ini, ada Erling Haaland, yang dia selain jago ya pastinya main bola udah gak usah raguin lagi. So, sekarang itu ada 7 gol ini ya, dia ada di daftar top skor juga ya, di bawah Mbappe dan Messi dengan 8 gol. Terus juga dia tinggi dan dia juga ternyata ngeluarin lagu juga. Bahkan yang menariknya ya, lagu remixan dia itu sekarang lagi menjadi lagu nomor 1 di Norwegia nih ya. Jadi emang ada-ada aja ya, lu udah main bolanya jago nih, Haaland nih ya. Lu udah oke nih ya, lu udah tinggi ya. Lu ngapain jadi penyanyi juga bagus, sukses karirnya nih. Orang-orang kayak gini nih, rockstars yang kadang-kadang bikin kita mikir tuh kayak, kok lu gokil juga ya, lu keren juga ya, tapi agak-agak gak adil nih, semua lu embat ya. Tapi respect, hebat banget ya. Tapi gue jadi kepikiran nih ya, kadang kan kita ngelihat kalau misalnya orang tuh kita taunya adalah hidup tuh adil gitu. Kalau misalnya dia nggak punya sesuatu, dia bagusnya di mana? Atau misalnya dia bagusnya di mana, minusnya di mana gitu ya. Tapi ada aja kadang-kadang anomali-anomali yang kayak gini. Walaupun gue yakin tetap adil semuanya ada minusnya, tapi yang kelihatan di luarnya kayaknya nggak adil banget nih. Semuanya dia ada. Dia mau keuangannya stabil, skillnya, bakatnya juga mantep, karirnya oke, pasangannya bagus. Kayak lu diambil semuanya nih, gue lihat-lihat ya, ujiannya di mana? Nah makanya gue pengen nanya, lu pernah nggak sih ngelihat orang atau kayak punya pengalaman yang lu ngelihat sesuatu yang sampai bilang lu kayaknya wah kok bisa ya dia kayak gitu, ini gak adil banget kayaknya ya. Mungkin entah public figure, mungkin adalah temen lo yang lo ngerasa kayak dia itu bikin lo berucap kayak punya semuanya dan kayaknya gak terlalu adil-adil amat nih ya hidup ya. Coba dong kasih tahu ke gue nih rockstars ya. Langsung aja kirim ke WhatsAppnya di 0815-1987-6876. Boleh lo kasih tahu misalnya ada orang atau dari kejadian tertentu yang pernah terjadi di hidup lo, atau pernah ada momennya lu ngerasa lo yang membuat orang-orang bilang kayak gitu karena lo lagi bagus di semua aspek dalam hidup lo. Langsung aja pokoknya gue tungguin sampai jam 9 nanti. Sekalian request lagu juga boleh banget. Abis ini bakal gue bacain satu-satu. Only on GMHR.

0: start.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Masih barengan sama Danar Kalingga di GMHR pagi-paginya ya. Gue temenin sampai jam 9 nanti. Olivia Dean with Man I Need. And I'm gonna be the man you need for today. If you want to listen to your favorite song Rockstars ya. Ini udah ada beberapa yang masuk di WhatsApp-nya yang mau request lagunya. Ini ada dari Ravansyah katanya, pagi Bang Danar, gue mau request lagunya Rex Orange County yang amazing buat temenin lagi jalan balik abis jogging. Gimana? Dapat berapa kilo? 50? Apa enggak ya? Jatuhnya ultra kalau kayak gitu, ultra maraton ya. Semangat yang pagi-paginya udah sehat, udah menang ya, melawan diri sendiri, melawan siapapun ya. Emang luar biasa, keren ya. Tapi gue suka deh sekarang lifestyle-nya emang pada berubah ya. Kayak lo makin sehat, makin lo banyak ngelakuin hal-hal positif tuh makin keren ya. Dan kalau misalnya lo kayak gak ngelakuin itu malah lo gak keren gitu. Itu menurut gue adalah hal yang bagus sih. Dan banyak orang FOMO ikutan, tapi FOMO hidup sehat. Dan menurut gue itu sangat bagus ya Rockstars ya. Lo pada lari juga gak tahu apa ada olahraga yang lain? Coba dong kasih tahu juga ya yang olahraga yang lain ya. Atau ini ada yang request juga, bakal gue bacain dari Novita. Halo Kak Danar, good morning. GMHR yang selalu mantap dengan lagu-lagunya. Baru prepare nih, biasa tugas dan tugas lagi. Oh iya, mau lagunya dari Lenny apa aja boleh biar tambah semangat aktivitasnya. Salam sehat, semangat selalu biar kata Portugal kalah tapi masih ada tim Prancis. Thank you so much. Diingetin lagi nih ya. Gue udah mulai move on tadinya nih Novita ya, Portugal kalah udah mulai legowo gue terimaan. Diingetin lagi ya, gak apa-apa deh ya. Sekarang kita megang Prancis aja. Udah kita megang Mbappe aja. Semoga Mbappe bisa piala dunia kedua dah ya. Gak apa-apa, keren panutan kita. Top skor sementara juga barengan sama Messi, walaupun Mbappe asisnya lebih banyak. Terakhir apa sama ya, apa gimana ya. Itu dah pokoknya ya, jangan tanya gue statistik-statistik gitu nih Rockstars ya. Boleh nanti gue puterin lagunya Lenny yang mana aja, sambil buat yang lain yang masih mau request lagunya juga, itu boleh banget gitu. Ditungguin di 0815 1987 6876.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. That with the stay, and I hope you're still staying with me, Rockstars. Karena masih bakal gue temenin lo. I will be staying here until 9 AM today. Masih pagi-paginya ini di hari Jumat ya, Jumat spesial. Ini udah berasa weekendnya, udah jalanan ini kayaknya udah mulai banyak yang WFH juga ya beberapa orang nih. Kalau gimana Rockstars, pada WFH kah atau sama aja kah atau gak kenal yang namanya WFH eh? Yang kenal itu namanya kerja aja ya. Kalau mau disemangatin atau misalnya kalau mau dengerin lagu favorit lo buat jalan kerja, ini boleh banget request lagunya ya. Kayak yang udah masuk di WhatsAppnya, ini ada dari Novita lagi ya, tapi Novita yang beda dari Novita yang tadi. Novita Eka, pagi kak, mau request lagu I Want It That Way. Gak bisa ikut topik bahasan barusan kelar senam. Wih, seru banget. Senam di mana? Seru banget. Aku udah lama banget deh kayaknya nggak senam ya. Kayaknya senam itu, aduh, udah jarang banget gue dengar kata-katanya ya. Kenapa senam itu belum se-viral olahraga lain ya sekarang ya? Kayak tiap hari di mana-mana ada gitu, tapi jarang gitu yang kayak orang-orang sekarang FOMO senam ya. Gue terakhir senam itu kayak udah lama banget deh kayaknya ya. Tapi tiap pagi tuh gue selalu lihat kayak orang-orang di sekitar rumah gue masih sering senam juga ya. Ya semangat deh pokoknya. Abis ini kemana Novita? Balik ke rumah kah? Atau mau lanjut kerja kah? Atau kemana? Nanti gue puterin ya lagunya ya. Sambil gue puterin juga nih, ada satu lagu requestan juga dari, namanya adalah Farhan I tulisannya, display name-nya. Pagi Bang Danar, mau request lagunya aja dari Justin Bieber with Yummy katanya ya, buat temenin pagi-paginya gue lagi OTW kerja nih. Oke, ntar bakal gue puterin ya. Abis ini lagunya Justin Bieber yang Yummy, ini menjadi salah satu lagu dari musisi yang baru aja dikonfirm dia bakal tampil di acara halftime show Final FIFA World Cup 2026. Dan jadi ini adalah momen perdana ya, di mana di Piala Dunia itu akan ada halftime show kayak Super Bowl ya. Emang kalau misalnya sesuatu yang diadain di Amerika itu pasti promosinya, terus juga acara-acaranya, gimmick-gimmicknya itu banyak banget ya. Jadi dia itu menambah listnya, selain Justin Bieber nanti ada BTS, Shakira, hingga Madonna juga ya. Jadi akan ada halftime show-nya. Jadi nanti di antara babak pertama dan babak kedua akan ada ya show musiknya di final Piala Dunia 2026 nanti. Kira-kira gimana menurut lo Rockstars dengan adanya acara perdana ini? Apakah lo tim yang setuju, excited, atau lo tim yang kayak ngapain sih ada kayak gini? Kayak dari dulu udah aman-aman aja, adem ayem aja, tiba-tiba jadi ada acara musik yang lumayan lama gini. Kalau gue sih ya we'll see aja ya. Gue gak bisa berkomentar sampai nanti kalau udah terjadi bakal kayak gimana, apakah bakal seru banget atau kayak gimana. Ya lihat aja deh. Tapi kalau yang sekarang pastinya gue bisa pastiin adalah gue bakal muterin lagu lo sampai jam 9 nanti. Masih di GMHR with me, Danar Kalingga, only on The Rockin' Life.

0: day, a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
0: This is TRL.

yang lagi mau siap-siap ke kantor segala macam, terang aja ya, bakal gue puterin lagu-lagunya. Ini ada siapa juga ya, coba yang udah request lagunya lagi. Ada terakhir nih, ada dari namanya Cindy, katanya pagi Bang Danar, mau request lagunya Pamungkas aja yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Boleh gue play abis yang satu ini ya, menjadi lagu terakhir kayaknya. Wah, ada satu lagi nih yang request pagi Bang Danar. Wah, cuman TRL nih yang requestnya diputerin beneran. Kebetulan kalender kantor gue hitam semua. Kagak ada ya, libur-libur merah tuh gak kenal tuh ya. Sama tuh. Apa itu tanggal merah ya, yang ada hitam semua. Weekend, tenang aja, jangan sedih ya. Weekend juga tetap hitam kalau di kalender gue, Rockstars ya. Izin request Phoenix yang mana aja buat nemenin nyetir nih. Thank you, happy rockin' day. Yoi, Josafat ya. Tapi kalau Phoenix nih kayaknya agak terlalu lama deh lagunya ya. Ini kayaknya nanti kita puterin yang lain deh. Sorry banget nih Josafat ya. Kalau tadi si Cindy gue puterin nih, abisin lagunya Pamungkas dan menjadi salah satu lagu terakhir juga. Gak kerasa udah jam 9. Artinya waktunya untuk gue pamitan juga Rockstar. Sekarang udah 2 jam nemenin lo dari jam 7 pagi tadi. So thank you so much. And once again happy Friday, cause thank God it's Friday, TJIF. Dan kita ketemu lagi minggu depan ya, hari Senin kalau gue siaran lagi. So once again, have a great Friday, stay safe, stay happy, and I'll see you guys next week. Danar signing out, bye-bye!

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue. Gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sport.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Udah bosen sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
3: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
3: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
3: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
4: Rockin' Travel.
5: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin,
4: Dimomong.
1: Disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kali ya?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Powder Room. Karena ini adalah edisinya para Cancer, jadi gue akan mengucapkan selamat ulang tahun dulu sebelum gue kasih fakta soal ada babak baru yang bakalan datang ke kehidupan lo. Gak tau, mungkin karena awal Juli 2026 ini banyak banget plot twist di hidup lo. Gak tahu, karena mungkin ini adalah periode yang cocok untuk lo bisa mengevaluasi tujuan lo, memperbaiki keseimbangan hidup lo antara karir dan juga kehidupan pribadi. Jadi kalau bisa sih lebih sehat, lebih santai, lebih diatur dan ditata sisanya, kayak lo enjoy jalanin hidup. Dan ya kalau ada plot twist terima aja, jangan denial. Kan kalau denial kerjanya Aries.
0: Hold on tight, Powder Room will be right back after this.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room sampai tepat nanti jam 1 siang. Para Sagittarius, hai. Coba sini dong, tolong kumpul. Ini adalah momen dimana lo harus tahu faktanya. Kalau banyaknya pertanyaan di kepala lo, itu tuh mengarahkan lo tuh untuk ke satu tujuan yang lebih baik. I don't know. Mungkin karena Juli ini bisa ngebawa energi explore yang lebih tajam, atau pembelajaran yang juga bisa lo coba untuk mengevaluasi diri lo sendiri. Tapi kalau saran gue sih, ingat ya, ada explore, ada fleksibilitas, ada pertumbuhan. Tiga kata itu bisa lo komunikasikan. Lo juga bisa obrolin sejauh mana fleksibilitasnya. Ingat ya, kuncinya adalah fleksibel. Jangan keras kepala.
0: Hold on tight.

Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia. Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Powder Room, ada Sarah Zani sampai nanti jam 1 siang. I know, mungkin ini adalah kata-kata yang kayaknya bisa kita jadi bahan persiapan gitu ya, sebelum masuk ke musimnya lo, para Leo. Jadi fase pemanasan ini bisa lo pakai semanfaat-manfaatnya. I don't know, entah karena strateginya biar tepat, tujuannya biar gak meleset, terus udah gitu juga kayak ningkatin kepercayaan diri lo. Kuncinya mungkin adalah di kreativitas dan persiapan lo seberapa matang sih untuk bisa lebih fokus ke karir, percintaan, karena nanti ngaruhnya akan ke keuangan juga. Santai aja, yang penting adalah pede aja dulu. Urusan gagal belakangan deh.
2: Hold on tight. Powder

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is the Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani. Di Powder Room sampai jam 1 siang nanti. Halo, Kak Capricorn. Ya mungkin ini adalah momen dimana lo harus benar-benar yes, accept aja kalau emang relasi lo tuh ternyata bermanfaat. Gak tahu ya, mungkin bentuknya bisa jadi kayak kolaborasi, atau mungkin kayak lo bisa ngandelin mereka untuk bisa kerja sama yang lebih personal lagi. Ingat ya, personal. Dan pendekatannya mungkin lebih banyak akan banyak dinegosiasi sih. Kuncinya adalah komunikasi lo harus bener juga. Kemajuannya juga bakalan kelihatan asal lo fokus. Fokus ya, bisa ngebedain mana yang personal, mana yang profesional.
0: Hold on tight.

0: have your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Nogin Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Apa sih sebetulnya yang paling dibutuhin sama kita-kita perempuan ataupun laki-laki gitu ya, untuk bisa ngejaga kulit untuk tetap glowing, glossy in this economy? Ya, bisa dimulai dari perawatan sih, Rockstars. Banyak banget perawatan yang akan gue bahas di jam ini. Tapi yang paling penting, kita akan mulai dulu dari kebiasaan lo untuk menggunakan sunscreen dimanapun dan kapanpun. Ingat, buat para cowok bisa dimulai pakai sunscreen dengan kandungan SPF 30++++. Tapi kalau misalnya lo ngerasa kayak, aduh gue butuh ekstra, cewek-cewek sih biasanya ya, bisa mulai dengan kandungan sunscreen yang SPF-nya 50++++. Ingat, rules-nya adalah coba untuk dipakai ulang jam siang, jam malam, kalau bisa minimal 2 kali. Lalu malam ya jangan lupa untuk dibersihin, karena kalaupun pengen flawless doang, tetap kalau udah ada kuman kan sebaik-baiknya dihilangkan.
0: Hold on tight, Powder Room will be right back after this.

Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: This is Trakin Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih menemani lo di Powder Room sampai nanti jam 1 siang. Halo warga Jakarta. Ada kabar baik tahu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi lo yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang lo bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik untuk menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau misalnya emang udah bersih, otomatis dia akan mengurangi potensial ada komedo, jerawat. Apalagi kalau lo termasuk salah satu orang yang wajahnya berminyak. Jadi please do untuk eksfoliasi minimal seminggu 2 kali. Yes, maksimal 3 kali, jangan terlalu sering. Setelah itu kalau udah selesai, dilakukan treatment-treatment berikutnya. Macam-macam sih, yang penting basic aja dulu, yang sisanya belakangan.
1: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: Tiket Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: your cheeks tight, because Powder Room is back.
1: This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Powder Room. Sampai jam 1 siang nanti masih ngebahas soal treatment atau kebiasaan apa yang bisa merawat kulit wajah untuk perempuan maupun laki-laki yang kayaknya basic banget tapi ternyata sepenting itu. Tadi gue sempat spill soal kebiasaan lo untuk melakukan eksfoliasi. Terus pertanyaan berikutnya adalah jam apa, kapan waktu yang pas untuk lo melakukan eksfoliasi. Sebetulnya yang paling penting adalah ketika lo santai, karena eksfoliasi butuh mungkin waktu yang lebih panjang daripada perawatan lainnya. Makanya kalau lo memang kepikiran untuk ngelakuin ini, disarankan untuk malam hari aja. Ketika lo sudah di dalam ruangan, tidak ada paparan sinar UVA, sinar matahari atau distraksi apapun. Dan yang paling penting adalah ketika lo melakukannya sebelum tidur di malam hari, jangan lupa untuk bisa kunci setelah melakukan eksfoliasi dengan menggunakan pelembab. Bisa disesuaikan dengan pelembab yang lo pakai. Terus udah gitu silakan tidur. Besoknya jangan lupa untuk apply lagi pelembabnya dan juga sunscreen. Sesimpel itu. Jadi udah gak ada alasan dong untuk bikin kulit glowing tanpa harus treatment klinik sana sini.
2: Hold on tight.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room sampai nanti jam 1 siang nanti. Sar, gue tuh kayaknya baru mau mulai eksfoliasi deh. Rekomendasi lo tuh apa sih? Pas banget. Ini pertanyaan yang kayaknya tiba-tiba ada aja yang masuk ke gue. Dan gue langsung akan menyimpulkan beberapa hasil penemuan gue, bahkan dibantu oleh majalah dari Cosmopolitan Magazine. Ada 5 rekomendasi skincare eksfoliasi untuk beginner friendly untuk bisa lo coba. Beberapa ada yang udah gue coba, beberapa gue mau, dan mungkin bisa juga jadi next favorite product, yes. Yang pertama ada Zarin Daily Beginner Exfoliating Toner. Terus yang berikutnya lagi Enpure Chicha Clear Pad. Betul gak sih gitu ngomongnya? Yang ketiga ada Cetaphil Extra Gentle Daily Scrub. Terus ada Glad to Glow AHA, BHA, PHA. Dan yang terakhir Emina 2-in-1 Scrub and Mask. Ini semua lokal by the way. Harganya under 100.000. Udah pasti, jadi silakan untuk dicoba. Kalau udah berhasil, se-glowing apa hasilnya, kasih tau gue ya.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, Powder Room. I'm Dan. Hari ini edisi hari Jumat tanggal 10 2026. Terima kasih untuk keseruannya. Terima kasih juga Rockstars yang udah stay dari jam 11. Gue sih cuman berdoa semoga kalian selalu ada dalam kebahagiaan, sehat selalu. Terus udah gitu apa ya, jaga-jaga mood deh, sisanya enjoy deh weekendnya. Bye.
2: Come back for more talks about beauty, fashion, love, astrology, and many more with Sarah Zani.

0: S2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Ada yang masih inget gak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih inget gak?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
3: People keep wondering. Encountering the unknown.
4: They're coming! They're coming!
3: They are starved for the truth.
5: Do you think there could be others?
6: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
2: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi

0: global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: song.
1: This is the Rockin' Life.
2: Rockin' Life,
1: where everyone can be a rock star.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
4: Highlight.
3: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
3: Rockin' Sport.
5: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
1: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
2: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat sore rockstars, tanggal 10 bulan Juli 2026. Sudah masuk ke mulai pertengahan bulan. Kayaknya jajan-jajan udah mulai hemat, makan sudah kembali ke settingan pabrik alias makan yang murah. Gak apa-apa, murah itu gak masalah, yang penting satu, kenyang. Gua temenin sampai dengan jam 7 nanti. Cuma di Drive and Jive barengan Anton Pradana.

Rock your day with the rockin' life where everyone can be rockstar. Lagi rame banget tentang puluhan kilo emas dan juga uang hampir setengah triliun. Iya kan, tahu kan? Ini adalah sebuah berita yang berhubungan langsung dengan Jampitsus Febri Adriansyah yang mengaku rumah di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat ya, yang diakui memang itu adalah rumahnya dia. Terus digeledah sama pihak kepolisian terkait 3 kasus korupsi yang memang ada di rumah pribadinya. Jadi di rumahnya itu ditemukan 74 kilo emas dan uang ratusan miliar rupiah. Kalau kata Febri, dia bilang semua puluhan batang kilo emas, ya puluhan kilo maksud gue, puluhan kilo batang emas dan juga uang ratusan miliar rupiah itu ada yang punya. Tapi Febri gak bilang secara jelas nih Rockstars, siapa yang punya emas dan uang ratusan miliar yang hampir dengan setengah triliun. Pak, itu kayaknya punya saya deh pak, punya saya 70 kilo. Terus duit punya saya ada 50M lah pak. Tolong dikirimkan pak ya, dikirimin ke kosan saya aja.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. Walaupun yang namanya pasangan itu bisa membuat kita lebih happy, lebih ceria, dan juga hidup juga lebih menyenangkan. Tapi kalau salah pilih pasangan rockstars, yang ada hidup jadi lebih berantakan. Nah, ada sebuah tips nih buat lo, wahai pria-pria yang lagi pengen cari pasangan. Ya, cari yang suka minum matcha. Jadi dari sumber Nishitani M and Sagaseka ya, matcha consumption maintain attentional function following mild psychological stress. Jadi dari jurnal ini menunjukkan rockstars cewek minum matcha ternyata cenderung lebih tenang dan penyabar daripada yang ngopi. Dan matcha ini ya punya kombinasi L-theanine plus kafein yang bikin otak tenang tapi tetap efeknya bagus, bikin fokus stabil dan tidak bikin deg-degan seperti kopi. Dan riset dari Jepang juga membuktikan nih kalau matcha bisa membantu nurunin stres.

penjaga fokus setelah tekanan ringan. Sementara kalau kopi, walaupun bisa bikin semangat cepat, seringnya datang bareng efek deg-degan dan juga mood swing. Jadi cari perempuan yang sukanya minum matcha rockstars. Ya, kalau bisa minum matchanya yang sasetan biar murah.

Rock your day with Rocky Live, where everyone can be rock stars. Selamat malam para orang-orang atau manusia-manusia yang gila perawatan. Jangan terlalu banyak perawatan, jangan terlalu banyak mengubah-ngubah bentuk. Saran gua sih, diubah boleh tapi jangan terlalu banyak. Karena sekarang itu trennya udah berubah. Bukan tentang sekedar cantik, mancung atau mungkin tirus. Sekarang ini yang penting adalah lagi tren old money face. Jadi quiet luxury ternyata gak cuman buat fashion, tapi dia sudah pindah nih, merambah ke tren wajah lewat fenomena old money face. Nih gue jelasin, ini yang gue baca dari Detik Health ya. Old money face ini menggambarkan wajah yang tetap alami, mempertahankan karakter asli, dan kelihatan segar tanpa terlihat menjalani prosedur estetika yang berlebihan. Bahkan tren ini merupakan kebalikan dari gaya Mar-a-Lago face. Wajah yang dinilai terlalu banyak operasi plastik atau suntikan. Jadi yang terpenting sekarang adalah mempertahankan karakter asli wajah, ya. Jadi menunjukkan individualitas diri sendiri. Para pemilik wajah yang asli itu gak kepengen ya orang lain itu tahu kalau mereka itu habis melakukan sebuah perawatan atau mungkin melakukan banyak prosedur estetika. Jadi yang original, ori rockstars, kalau mobil tuh yang standar bukan yang dimodif.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih di Drive and Jive barengan gue Anton Pradana, sudah di jam 6 sore Rockstars. Mana nih suaranya para pekerja keras? Mungkin yang mendengarkan dari kantornya dan masih mengerjakan laporan, masih update klien, masih ada meeting lagi karena habis ini akan ada event. Selamat malam ya, gue semangatin. Kenapa? Semoga gua doain lo semua yang bekerja sampai dengan jam 6 sore ini masih ada deadline. Lo punya 74 kilogram batang emas dan juga 476 miliar di tabungan lo dengan hasil yang halal, rezeki yang emang jadi punya lo, ya gak? Semuanya bilang apa? Bilang amin. Barengan gua Anton Pradana lagi sampai dengan jam 7. Kiptonya kita akan putkerin lagu-lagu enak Rockstars.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rock Your Day with Rock in Life, everyone can be rockstar. Masih berikan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti rockstars, 1 jam terakhir. By the way, ini kan adalah hari Jumat ya. Hari Jumat malam Sabtu, masih pertengahan bulan tapi belum sampai, duit masih ada lah ya. Kayaknya boleh untuk kongko mencari tempat makan yang enak. Sudah ada rencana untuk dinner di mana? Atau mungkin fine dining bersama siapa, rockstars? Boleh banget ya kan? Tapi kalau gue malam hari ini akan gue pastikan apapun menunya ada telur rebusnya. Karena telur rebus ini punya manfaat yang bagus dan juga baik banget. Mau tahu apa habis ini ya? Tapi yang pasti untuk info lengkapnya akan gue kasih setelah gue spill dulu nih. Ada beberapa lagu-lagu enak yang akan gue putarkan di sisa 1 jam gue bersama lo rockstars. Sweet but psycho, Evermax. Gimana menurut lo? Cakep, cantik, baik, tapi posesif yang gak ketulungan. Mending gak usah sih kalau gue, jangan dibandingkan kena mental rockstars. And coming up next, coming from One Republic, Stop and Stare. Ini juga sih ya, bisa lo dengarkan kurang lebih ya 15-20 menitan lagi rockstars. Yeah. It's just me, myself and I. Jeezy, Bibi Rexha, Me, Myself, and I. Ini lagu yang akan gue putarkan kurang lebih 4 menitan lagi. Dan sebelum gue putarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan 1 lagu dulu dari Coldplay with Paradise. Tapi yang pasti rockstars, buat yang pengen diputarkan lagu-lagunya, lagu-lagu enaknya, bisa banget di request di 0815-1987-676. Sekali lagi ya, 0815-1987-676. Sembari pastinya hari ini akan macetnya luar biasa, emosi di tengah jalan, banyak yang serobot-serobotan, lihat sepeda motor lah, mobil hampir kebaret. Udah, dengerin aja di Rockin' Live sampai dengan jam 7 nanti bareng Anton Pradana.

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. That's coming from One Republic. Stop and stare. Barusan saja gue puterin rockstars. Ini sudah ada yang masuk, gue mau nyapa-nyapa dulu nih buat rockstars yang barusan aja masuk. Ini ada siapa di pokoknya 880 aja belakangnya nomornya. Dia katanya mau request BTS, boleh. Ntar kita cariin BTS-nya ya. Tapi yang pasti di malam hari ini seperti janji gue tadi, buat yang memang malam ini sudah ada rencana untuk dinner fine dining, tapi lo pengen diet, tenang. Kuncinya untuk diet itu gampang. Lo makan telur aja, rockstars. Tapi kalau bisa sih telur rebus ya. Kenapa? Ini gue baca dari Detik Health. Jadi telur rebus itu ternyata punya banyak manfaat. Yang pertama adalah membantu menurunkan berat badan. Jadi telur rebus ini kan sumber protein tanpa lemak ya, dan sangat baik. Dan makanan ini khususnya untuk putihnya ya, rockstars. Dan makanan ini nih, rockstars, bisa memberikan rasa kenyang tanpa terlalu banyak kalori dan bermanfaat banget ya emang untuk orang-orang yang diet. Terus yang pengen nge-gym, pengen bangun otot, kandungan asam amino esensialnya ini lengkap buat memperbaiki dan mempertahankan jaringan otot. Terus menyehatkan otak juga. Kombinasi unsur-unsur sehat seperti protein, kolin dalam telur rebus ini memang membantu mengaktifkan otak terutama setelah sarapan. Yang terakhir, menyehatkan mata. Ini gue baru tahu loh. Ternyata lutein dan zeaxanthin dalam telur rebus ini punya sifat antioksidan dan antiinflamasi. Jadi dua-duanya ini ngebantu untuk menjaga kesehatan mata lo. Jadi buat yang tiap hari, tiap malam ngeliatin handphone aja mulu ya, mantengin mantan aja mulu, sering-sering deh lo makan telur.

dan Can Be Rockstars. Masih barengan gue Anton Pradana Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Rockstars, mana nih yang kayaknya seharian ini lemes banget bawaannya karena kurang tidur? Ya namanya orang kalau kurang tidur mah pasti lemes. Rockstars, lo mau minum kopi 1 liter juga badan lo juga tetap gak akan enak. Karena kalau kata dokter Boyke, kurang tidur ya, terutama kalau durasinya kurang dari 6 jam per hari, ini bisa menurunkan daya tahan tubuh dan juga menghambat proses pembentukan sel-sel baru. Yang mana akibatnya adalah badan jadi cepat lemes, gampang kena penyakit, dan kurang bertenaga. Dan gak cuma itu, pola tidur ini juga mempengaruhi hormon ya. Hormon yang memang bisa mempengaruhi ke rasa lapar lo, meningkatkan resiko juga berbagai penyakit degeneratif. Jadi bahaya banget. Kalau bisa tidur itu harus cukup. Kalau memang waktu tidurnya gak cukup, coba minta untuk ditidurin.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T. Halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others? Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
3: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
0: iya kan? Jadi makanya harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
3: iya,
0: lagi.
3: Lu makanya habis gagal
0: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton.

0: di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain, workshop arts and crafts bareng Splendor, dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
2: iya,
1: dibayiin, tahu gak dibayiin.
3: Coba dibayiin.
1: Disayang sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Party at No Limitation on the Rockin' Life Bali, Jakarta, and Bandung, starting now.
1: Welcome to Paranoia Party at No Limitation at All, live from the Rockin' Life Jakarta and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. Kita bakal nemenin malam lo yang pengen jedak-jeduk aja ya kan. Jangan tidur-tidur gitu, ngantuk soalnya kan. Nah, di sini kita bakal ngebahas party-party paling panas, musik update dari dancing sampai nightlife culture yang lagi rame dicarain. Kalau lo lagi di jalan, lagi kamar, atau baru mau OTW party, stay di sini aja. Turn up the volume and let the beat to the top. Because paranoia is starting in 3, 2, 1.

balik lagi masuk chart gara-gara TikTok, Reels, nostalgia, dan algoritma streaming. Nah, di sisi lain, genre hip-hop yang biasanya paling banyak punya label eksplisit juga lagi turun popularitasnya. Nah, yang bikin gue mikir nih ya, ternyata selera musik tuh ternyata muter gitu ya kan, muter terus. Dulu yang lagu penuh-penuh kata kasar dianggap keren, ya kan?

lagu yang eksplisit. Malah sekarang jadi bikin penasaran kan. Efeknya kayak dikasih tulisan jangan dibuka di sebuah pintu. Malah orang tuh makin pengen buka gitu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, menurut lo musik itu memang lagi berubah atau kita aja yang makin

Bali with me, 1MC and DJ Dimas Akira. Right now, it's time for the second dance scene update, ya kan? Kalau misalnya ada yang bilang, Rockstar, show must go on. Ini adalah salah satu contoh kalau kadang show emang gak bisa go on, ya Rockstar ya. Jadi ada festival musik elektronik di Italia, namanya Alien Sound Festival, yang batal digelar gara-gara panggung utamanya itu roboh. Penyebabnya itu cuaca buruk sama angin kencang pas lagi tahap pembangunannya. Nah untungnya belum ada

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
1: You start your night here. But you don't want to end up here, right? Stay away from drugs. This public service announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.
2: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
3: Martin Garrix.
4: Hey, I'm Dylan Francis.
5: Hi, this is AG.
6: Hi, this is Nina Kravitz.
7: I'm Anna Lerner.
8: Hi, guys, I'm Chris Lake.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit nggak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu nggak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to